Budi, Sien, Tlakwa, Tlakwa. Ke ba tla go rompolela gore go loha. Mamelodi sibuke khaya rami. Homsitho ikhaya rami. Budi, Sien, Tlakwa, Tlakwa. Ke ba tla go rompolela gore go loha. A o ya hela fa tsa ba nyala.

Budi, Sien, Tlakwan, Tlakwan. Ke ba tla go rompolela gore go loha. Budi, Sien, Tlakwan, Tlakwan. Ke ba tla go rompolela gore go loha.